0: buat gue sih ya. Maaf ya, maaf ya Bu.
1: Kalau seandainya memang lo beranggapan itu cuman besi, ya besi ya besi, uang koin dipakai kerokan juga bisa. Iya. Sekarang kenapa nggak ada dokter kulit ngeluarin sumedo pakai duit seribuan? Kenapa nggak ada? Kenapa dokter perlu alat canggih?
0: Makanya
1: pencetannya hidungnya pakai gopean tuh, cah,
0: sampai
1: keluar komedonya.
0: Cuman kan jadinya kan kurang estetik.
1: Nah itu lo tahu.
0: Tapi kan secara kegunaan kan sama.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi ya di suara santai.
7: Sore tiba.
8: Sore-sore itu waktunya nyantai bareng suara santai buat naikin mood kamu. Dengerin suara santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Black Street.
1: Sini gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada gak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
0: Iya sih.
1: Iya gak setuju gak lo? Sebenernya tentang mereka
0: liriknya
1: yang termenye-menye.
0: Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
1: Nah, cuma ini takkan ada menye lo gue bilang.
0: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
1: Sekeras itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
0: Parah sih.
1: Yuk cinta ntar dulu, selamatin diri dulu.
0: Iya, survive dulu deh.
1: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya, kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru tapi ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
0: Betul.
1: Menye kan?
0: Menye banget, betul.
1: Susah move on.
0: Iya.
1: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
0: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general. Kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Jadi gue capture aja gitu. Ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lu masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah atau lagi lari kah atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
1: Okay. Dan takkan ada ini tadi kita udah bahas juga pop 80s, soft R&B. Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock, vintage, klasik rock ya, sampai metal. Selain Earth, Wind and Fire, yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini

0: era udah pasti ya George Duke, terus habis itu Shaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
1: Basil Valdez.
0: Iya, yes. Kayak gitu-gitu.
1: Hah. Kita nanti habis ini ngobrolin tentang The Bulo, atau juga ini adalah peletakan batu pertama untuk Better Days Productions.
0: Iya,
1: pilot project lagi, jangan-jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya. Kita lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada, Iqbal Ari, bakal balik lagi. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Penari Indonesia, Niu Anantanaya Pranoto menjuarai festival street dance terbesar di Amerika, GOAT 2026. Remaja 12 tahun asal Jakarta ini sukses mengalahkan rivalnya, Marley Hightower, di final kategori hip-hop di Montreal, Kanada. Sebelumnya pada Juni lalu, Niu juga memenangi 1 versus 1 hip-hop U18 Future Pace di Krakow, Polandia. Ketua DPRD Kota Malang, Amitiara Nanggani, sepakat menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Sikap ini merupakan tindak lanjut saat menerima aksi demo mahasiswa pada 15 Juni lalu. Amitia menambahkan kebijakan ini bukanlah pembatalan permanen. Aspirasi tersebut akan diteruskan ke DPR RI karena keputusan berada di pemerintah pusat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebelakang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Discoria dan berpesta sahabat suara. Dan berpestalah Ihara ini. Oh, tentu tidak bisa setelah dia melakukan aksi kriminalnya. Begitu aksinya ini udah mulai berjalan, kelakuannya si Ihara ini, si apa namanya Power Ranger hijau ini, benar-benar bikin polisi Jepang itu pusing tujuh keliling. Ya aku harus bersaing, repot banget gara-gara modusnya dia tuh kayak gak biasa banget sahabat suara. Jadi dia itu memanfaatkan sisa-sisa sih parah ya, maksudnya kayak memanfaatkan keahlian tubuhnya yang lentur itu tadi, terus dia punya skill memanjat juga ketika masih jadi stuntman ya, buat ngebobol rumah-rumah warga tanpa perlu merusak pintu utamanya mereka gitu. Karena gayanya yang lincah banget waktu melakukan aksi kriminal ini, Ihara itu sampai dapat julukan khusus dari media dan kepolisian Jepang. Jadi julukannya itu namanya adalah pencuri manusia laba-laba. Kalau disingkat sih sebenarnya Spider-Man sih sebentar. Tapi versi Jepangnya gitu loh. Ihara si Spider-Man kayak gitu, Spider-Mang. Oh, bingung banget. Kok bisa ya? Kok bisa dia kepikiran ya? Iya, namanya juga kepepet ya sahabat suara. Jadi modus pencuriannya dia ini

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertolong Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 415457 58.

hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: Suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya beberapa sahabat suara. Tadi ya sahabat suara beberapa ya kapten tim yang nempel banget sama timnya. Sebenarnya masih banyak nama ya, kayak Steven Gerrard itu tuh juga nempel banget tuh sama Liverpool. Tadi kan udah aku sebutin dua nama kan, ada Vincent Kompany di mana dia itu nempel banget sama Manchester City, dan juga Javier Zanetti yang nempel banget sama Inter Milan. Nah, begitu dong. Kalau misalnya kamu jadi seorang pemimpin, harusnya tuh kamu juga amanah ya, enggak ngasih prestasi yang baik. Biar apa? Biar para fans tuh juga mengingat kamu sebagai legenda. Jangan kayak Onana ya. Onana di Inter Milan bagus pas masuk MU, ya Allah. Kayak kakinya gak mau gerak. Sama tangannya diborgol, capek. Itu aja ya sahabat suara, momen pundit kita malam ini. Setelah tadi kita ngebahas masalah sepak bola, aku pengen pamit aja langsung karena jujur aja, ngebahas sepak bola itu ngebuat aku capek. Meskipun aku gak lari, tapi aku capek. Karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Thank you nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8, yang ada di live TikTok juga. Thank you, aku sekalian pamit ya. Terima kasih juga buat Mas Danner, terima kasih juga as a broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantu secara teknis. Kalau gitu, aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

dan Pondok Cabe. Calon penumpang dihimbau mengecek status penerbangan secara berkala karena operasional bandara belum pulih sepenuhnya dan maskapai masih menyesuaikan jadwal. Penari Indonesia, Miyu Anantanaya Pranoto menjuarai festival street dance terbesar di Amerika GOAT 2026. Remaja 12 tahun asal Jakarta ini sukses mengalahkan rivalnya Marley Hightower di final kategori hip hop di Montreal, Kanada. Sebelumnya pada Juni lalu, Miyu juga memenangi 1v1 hip hop U18 Future Pace di Krakow, Polandia. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, sepakat menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Sikap ini merupakan tindak lanjut saat menerima aksi demo mahasiswa pada 15 Juni lalu. Amitya menambahkan kebijakan ini bukanlah pembatalan permanen. Aspirasi tersebut akan diteruskan ke DPR RI karena keputusan

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.